0: Lim FM.
1: Ha tuji kapodano koi bergate. Kebot cuma go irame iroko akanan warir malu. Urano dapat kalau jasa kau maro.